ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

Kandane Ebektoreng Agung Sastra Kaitung bakal ngicokne Warsumudra. Tatemu sareng Gatotkaca nika dadi pertempuran.

atur mangkendreng aku, Baladewa. Enak remanduro. Nimbali engki panika rayina. Ca nyamarum arum Dewi Erawati. Mangke jalan nareng aku Baladewa, pupujongan sak tengahing mergo.

Kenreng Agung Boloteo engkel ada budak rajin arum arum Dewi Erawati. Aduh angker pupun dan mami kaduso pun diayi engcruning kamar keputren dupa duso awet cara kekam ploko pai marangkun kakang yayi. Awet cara kekam ploko pai marangkun kakang. Dewi Erawati mela nebok naik pada tendekan sidang paripurna. Sengkok teronyak tanya. Bodoh naneng edil menaka jeton e kamar pasarian derembal. Mangken rumarum Dewi Dropati. Agen daupas agen uduh. Agen lu mangken galagen kamat. Lake gaulah. Menabi Yunan gelem mabeda pertanyaan kamat badana kamar kapot kamat tuh tada setau kagola yang duka nuhun kakamat menabi panjenengan mabeda pertanyaan kamar kapot yang satu setong kagorang oh iya lek mun prina bayu pada masuk.